0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Mau jualan makin lama?

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, bengkak jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Real.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Real, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: dan malam hanya CDB Radio.
1: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Peace.

0: Iya, 105,4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ning Manis Abang Sayang Sejangkau Siar hari ini, saya Maya Hapsi seperti biasa hadir menemani untuk bincang-bincang kesehatan. Buat siapa? Ya semua, buat kita semua Ning Manis Abang Sayang ya, yang memiliki kesehatan luar dalam sedang tidak baik, insya Allah menjadi baik dengan kehadiran dari seseorang di sini. Siapakah dia? Yuk sama-sama kita kenalan. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, seseorang yang alhamdulillah diutus Allah Subhanahu wa taala datang membawakan informasi yang sangat baik sekali. Apa itu? Dan yuk kita kenalin dulu.
1: Siap. Terima kasih Bu Maya ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Kang Adang ya. Kalau dipanggil di rumah itu Adang Bambu ya. Jadi alhamdulillah, biiznillah, ini semuanya atas qadarullah juga, takdir Allah, bahwa ada air di dalam bambu ya. Walaupun sebenarnya jutaan bambu tidak ada airnya ya. Ini ada yang saya lupa ya. Apa sebelumnya itu? Saya ucapan doa ya buat semua nih Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya, semoga dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang mungkin saat ini masih banyak hutangnya ya, baik hutang janji ya, nah janji-janji cepat dikerjain, dilunasin gitu ya. Kemudian juga hutang finance mungkin, hutang uang. Nah, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah, penuh berkah, dan semoga semua hutang-hutangnya cepat lunas ya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk hutang Indonesia ya, yang besar ya. Tak ada yang mustahil ya. Nah, pokoknya kita doain ya. Insya Allah semoga bangsa kita bangsa yang sejahtera. Amin. Juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh tempat tinggal, jodoh pasangan, jodoh apa ya?
0: Jodoh. Kayak manis
1: aja. Termasuk belum ketemu jodoh kesembuhan.
0: Amin.
1: Kang Adang, saya itu udah kemana-kemana, udah ke A, udah ke B, udah berobat ke sana, udah kemari, belum kunjung sembuh, belum kunjung ketemu jodohnya. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik buat semua nih ya Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Insya Allah tak ada yang mustahil bagi Allah itu, kun fayakun, jadilah. Jadi alhamdulillah Allah ini ngirim ke kita itu air, tapi airnya berbeda, yaitu air di dalam bambu. Airnya dari hujan turun ke bumi, kemudian diserap oleh bumi, kemudian disedot oleh akar bambu, namanya bambu Nastus elegantissimus hasol. Bambu yang ada di tengah-tengah hutan, pedalaman di ketinggian hampir 2000 dpr di atas permukaan laut. Jadi ruas yang pertama diisi, ruas yang kedua diisi, ketiga, keempat, kelima, terus sampai ke 20 ruas itu semuanya diisi dengan izin Allah. Dan yang luar biasanya dari 50 pohon bambu sejenis ini tidak semuanya berisi, dipilih oleh Allah. Cuman kadang ada satu, ada dua pohon yang ada airnya. Jadi nyari mana bambu yang sudah rebah, yang berat oleh air ya. Dan itu yang kita ambil. Kang Adang kan ini udah lama nih, udah lebih dari 20 tahun. Atuh habis dong bambunya. Alhamdulillah, daripada habis makin banyak ya.
0: Gitu.
1: Masya Allah, karena mati satu tumbuh lima.
0: Oh, induk,
1: iya, induknya dipotong, anaknya yang muncul. Jadi inilah saya bilang namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Selalu bertambah, selalu bermanfaat. Dan insya Allah juga ada nikmat yang sering kita lupakan, kata Rasulullah. Itu nikmat sehat ya, nikmat sisa usia. Gitu kan, nikmatan, nikmat burun. Ada dua nikmat yang sering dilupakan. Kasir menenas kebanyakan dari semua manusia itu adalah nikmat sehat. Makanya kita bersyukur alhamdulillah sehat ya.
0: Amin.
1: Baik jasmani maupun rohani. Kemudian juga kita dikasih waktu al-farog, waktu umur ya. Makanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikasih nikmat ini ada air bambu gitu ya. Yang alhamdulillah nih air bambu ini ya, dari alam ya. Tubuh kita ini alam, air bambu alam, makanya senyawa alami. Wah ini mah saudara nih, sahabat, karena sama-sama organik gitu kan. Sehingga penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek sampingnya insya Allah ya. Yang ada efek depan ya, stamina bertambah, gairah bagus ya. Jadi gairah bekerja, gairah beribadah, gairah bermuamalah ya. Insya Allah yang positif-positifnya. Makanya saya kasih nama nih air bambu itu Habibur Rahman ya. Satu harapan sebenarnya ya, satu doa. Ternyata juga memang menurut dokter Mas Remoto bahwa ternyata air itu bisa merespon kata ketika kata cinta. Habib itu cinta, Ar-Rahman itu Maha Pengasih.
0: Jadi arti Habibur Rahman?
1: Kekasih Allah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Masya Allah, kan satu harapan kan kalau hidup sesulit apapun, ujian dari Allah, kalau Allah sudah cinta, insya Allah kan jadi keberkahan, gitu kan.
0: Tapi kalau boleh tahu ya, nih ya, Kang Adang jauh-jauh nih kan, ini hutannya dari mana sih?
1: Nah, hutannya masih di Pulau Jawa ya, oh, tapi kita masih dirahasiakan.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: hutannya di sebelah mana-sebelah mananya, ya nanti takut Bu Maya kesana kan, gak ada Google Map-nya.
0: Ambil sendiri, tuang sendiri, bawa ke sendiri.
1: Ya ada, memang nggak sembarang hutan, nggak sembarang orang, ya karena hutan pedalaman masih hutan perawan, ya, dan juga memang masih hewan liarnya, ya, dari mulai ularnya banyak gitu kan. Kalau macan tutul katanya ada, nggak banyak tapi ada, gitu ya. Jadi memang ya harus ahlinya. Kalau nggak ahlinya kan jalannya bingung mau kemana, gitu kan. Saya dari Bandung ke Jakarta aja harus buka Google Map ya, mendingan nih. Kalau ke hutan kan nggak ada itu Google Map itu,
0: ngeri ya,
1: hilang gitu kan, nggak ada sinyal.
0: Nah itu ngomong-ngomong air bambu ya nih Kang Adang, kalau kita boleh tahu tadi Kang Adang bilang kan itu bagus, sebenarnya emang udah banyak yang merasakan hasilnya, terus betul memang udah ada yang merasakan hasilnya?
1: Ya insya Allah.
0: Emang
1: ya,
0: buat apa aja sih sebenarnya air bambu ini keutamaannya?
1: Ya ini sebenarnya awalnya itu ditemukan kan orang yang turun naik gunung, kuat-kuat, apa sih rahasia jamunya, vitalitas luar biasa. Nah ini minum air ini, air bambu ini gitu ya, bambu el-el ini gitu ya. Nah dari sana kita bawa ke kota, kita cari orang-orang yang sakit, ternyata setelah diminum pada sembuh. Kayak tensi 5 menit sembuh, turun aja dan
0: darah tinggi
1: ya. Kemarin itu ada apa, Ibu Deswita dari 180/100 minum air bambu, alhamdulillah biiznillah dalam jarak kurang lebih 5 menit itu turun jadi 120/90. Masya. Bahkan juga ada yang kemarin ya, masih terbaru lah ya, kemarin itu stroke ya. Jadi si bibirnya itu udah bengok,
0: ya
1: tangannya udah enggak bisa gerak, si kakinya juga sama enggak bisa jalan gitu ya. Karena dari stroke, dari awalnya dari tensi tinggi, dari darah tinggi, akhirnya pecah. Ya stroke dan nggak bisa aktivitas, bed rest. Waktu itu subhanallah dengar air bambu. Nah anaknya yang dengar sebenarnya, gitu kan. Karena udah berbagai macam obat itu belum ketemu jodohnya. Nah coba ini ternyata Masya Allah habis 2 bok itu enak katanya. Kok jadi ringan gitu ya. Bisa aktivitas. Dibeli lagi 2 bok. Subhanallah. Si ayah sekarang kemana, lagi di pasar, udah jualan. Pakai motor lah kan ya waktu
0: Allah
1: itu. Akbar. Kan kemarin gak bisa pakai motor, jalan aja gak bisa gitu kan. Jadi Masya Allah banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ya kepada makhluknya. Dan melalui syariatnya air bambu Habibur Rahman. Ya mungkin nanti kita akan testimonikan orangnya, alamat lengkapnya. Jadi kita bukan hoax. Jadi kalau Bu Maya nanya, aduh berapa macam penyakit yang sudah sembuh gitu ya, insya Allah lebih dari 40 macam penyakit.
0: Masya Allah, diantaranya?
1: Diantaranya seperti lambung, itu yang 5 besar penyakit yang paling banyak testimoninya. Lambung ya, asam lambung. Kemudian juga yang paling banyak testimoni itu yang tensi darah tinggi ya. Terus asam urat ya, terus kolesterol, terus jantung, baru sakit kepala. Itu 5 besar gitu ya, ranking 5 besar pertama ya. Nah kesananya ada yang sakit pinggang, ada yang batu ginjal, ada yang batu apa empedu, ada yang usus buntu ya, kesananya itu macam-macam lah, ada yang sakit head, ada yang kanker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau Kang Adang nih air bambu yang minum berapa orang, lebih dari 1 juta orang, ya, lebih dari itu. Bahkan juga saya pernah ketemu dengan Pak SBY waktu 2008 ya. Nah, waktu periode pertama jadi presiden juga beliau mengaplos ya bahwa herbal itu Indonesia itu salah satu yang terkaya di dunia gitu ya.
0: Iya betul.
1: Bahkan back to nature, kembali ke alam gitu kan, for medicine dalam hal kesehatan gitu ya. Karena penyembuhan itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Dan sehat itu memang penting.
0: Wah,
1: penting bahkan banget. Kalau menurut para ulama ya, dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, bahwa ternyata al-mal itu ya dinyatakan bahwa al-malu adna darajatir rizki. Ternyata harta benda yang selalu kita agung-agungkan ya, uang triliunan dan sebagainya, itu adalah rizki yang paling terendah. Itu buat para ulama dan para ahli tafsir. Nah, naik ke atas yaitu afdol. Seutama-utama rizki itu apa? Yaitu almar atau solih, waladus solih, sahabat solih. Yaitu istri yang solehah ya. Nah, kayak Bu Maya kan istri yang solehah ya.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, kalau saya waladun solih, saya anak yang soleh mudah-mudahan ya. Nah, itu adalah afdol, seutama-utama darajatul rizki. Derajat rizki. Makanya sangat bahagia kalau kita punya anak soleh dan solehah, istri yang soleh. Bahkan juga punya teman yang soleh, sahabat-sahabat yang baik ya. Nah, itu jangan disangka itu bukan rezeki, itu rezeki. Membuat betul. Kita tenang, nyaman gitu kan,
0: dikelilingi bahagia. Dikelilingi orang-orang yang baik, nah, rezeki ya.
1: Nah, ada yang di atas, yaitu a'la darajati rezeki. Yaitu di atas yang paling tinggi derajat rezeki itu adalah apa? Adalah afiah, sehat.
0: Sehat.
1: Sehat apa? Jasmani dan rohani. Kalau dalam bahasa hadis itu rohani dulu. Jadi sehat imannya, sehat syukurnya. Jadi dikasih oleh Allah rezeki ya. Seperti yang tadi gitu ya, dikasih istri yang soleha gitu ya. Kemudian harta yang banyak ya. Dia bersyukur. Nah, itu afiah. Dan dia pakai untuk ibadah, buat ngaji, berbagi sama orang, yatim piatu dan sebagainya ya. Nah, itu sehat afiah dan sehat jasmani gitu kan. Kita alhamdulillah ya Allah bisa bernapas.
0: Masya Allah.
1: Jantung saya, paru-paru saya sehat ya Allah. Ya, saya berangkat dari Bandung ke Jakarta ya, bisa nyampe ke sini. Alhamdulillah berarti kaki saya normal.
0: Iya.
1: Ya, bersyukur. Saya punya teman, dia itu hartanya banyak, kontraktor ratusan miliar kayaknya ya. Dia punya harta di mana-mana. Oleh Allah diuji ya, semua hartanya habis.
0: Allah.
1: Bahkan rumahnya habis, mobil, semuanya habis.
0: Dia karena
1: bangkrut.
0: Ya.
1: Gitu kan? Dia tinggal di rumah kontrakan. Ya. Artinya sepeda nggak punya, motor nggak punya. Dia justru ngatakan gini, alhamdulillah baru kali ini saya merasakan nikmatnya hidup. Dia kaya raya tapi tidak merasakan nikmatnya hidup. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, ya Allah terima kasih aku dikasih ginjal, terima kasih aku dikasih mata bisa ngelihat, ya Allah terima kasih Allah dikasih napas gitu ya, jantung normal gitu kan. Masya Allah, makanya harus sehat afiahnya. Iman kita harus kiat, sabarnya, syukurnya gitu kan. Dan juga sehat jasmaninya. Banyak orang hartanya triliunan, tapi duitnya habis, pakai apa? Berobat ya. Karena penyakitnya komplikasi, ada 40 macam itu ya. Ada diabetes, kolesterol, jantung, sesak napas, migrain, vertigo. Akhirnya setiap hari hanya makan boleh sampe, tahu sampe?
0: Enggak.
1: Cuman 2 biji ketela.
0: Apa itu sampe?
1: Ketela apa itu?
0: Ya Allah.
1: Ya kan?
0: Ubi.
1: Ubi.
0: Ya, ya safi.
1: Ya, karena semuanya enggak boleh.
0: Oh.
1: Makan manis gula. Makan nasi gula, makan ini apa daging gitu kan, kolesterol. Padahal dia punya ratusan rumah makan gitu kan. Nah, makanya ternyata a'la yang paling tinggi rezeki itu adalah
0: kesehatan.
1: Sehat. Makanya insya Allah air bambu ini adalah bagaimana kita mendapatkan a'la darajat rezeki, mendapatkan rezeki yang paling tinggi supaya kita sehat. Sehat apa? Afiahnya ya, hatinya, imannya, syukurnya, sabarnya, qanaahnya gitu kan. Makanya kasih nama air bambu Habibur Rahman. Air bambu Habibur Rahman. Mudah-mudahan kita yang meminum jadi kekasih Allah.
0: Amin.
1: Gitu kan. Nah, kemudian juga yang sehat, yang sakit, mudah-mudahan jantung, kolesterol, darah tinggi, kenapa juga sehat. Gitu kan? Sehingga sholat bisa lebih khusyuk ya, bisa ngantor dengan rajin gitu kan. Jadi ternyata itu derajat yang paling tinggi. Dan ada lagi ternyata di atas a'la darajat rezeki, yaitu apa? Tamamur rizki, kesempurnaan rizki. Kesempurnaan tidak ada yang lebih dari itu. Apa itu? Yaitu mardotillah.
0: Artinya?
1: Ridho Allah.
0: Wah, itu
1: sudah. Kalau sudah ridho Allah, tidak ada yang bisa melebihi itu. Makanya di dalam surat Al-Fajr ya, 27:30, Mubillahi minasyaitanir rajim. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram. Ya, irji'i ila rabbiki, kembali kepadaku. Rodiyatan mardiyah, dia ridho, Allah pun ridho. Nah, ini mardotilah. Makanya ketika orang masuk surga, dia tuh ridho, ya Allah, saya masuk surga, Allah pun senang. Ridho, rodiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, ayo masuklah ke dalam surgaku. Tidak ada nikmat yang lebih dari itu kecuali mardotilah. Makanya kita nih minum air bambu, menyebarkan air bambu. Anda sudah sehat, sudah sembuh, jangan berhenti di Anda.
0: Yeah.
1: Sebarkan kepada sahabat Anda, kepada ibu Anda, kepada bapak Anda, kepada siapapun yang Anda kenal. Dalam rangka mencari doa Allah.
0: Betul ya. Banget.
1: Pahala kan ilmu yuntafa'u bihi, yang walaupun kita meninggal, tapi ilmu itu terus mengalir. Karena orang merasakan manfaat ilmu, oh ada air bambu, bismillah, sembuh. Gitu kan. Bahkan sebelum minum itu ada doa Rasulullahnya dibaca dulu. Berarti kan
0: wahid, dalam tauhid. Otak itu ada ya?
1: Iya, ada doa-doa Rasulullah. Makanya air bambu itu tidak hanya toh minum, tapi ada tauhidnya, ada mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah kan. Allah yang maha menyembuhkan kan, jadi pahala.
0: Iya.
1: Jadi ridho Allah.
0: Iya.
1: Akan menjadi pengugur dosa, akan menjadi pahala surga gitu kan. Nah, walaupun itu kadang sembuhnya baru sedikit sudah sembuh. Kadang ada kemarin yang vertigo baru minum satu botol, belum satu bok. Satu botol alhamdulillah hitungan detik di bawah semen sembuh. Ibu Sri Sugiyati kan seperti itu. Jadi itulah tugas kita apa? Semata-mata kita mencari mardotilah. Nah, termasuk juga apakah Kang Adang kita harus melupakan apa itu harta, benda, gitu kan, rumah, jangan tidak, itu juga harus.
0: Iya.
1: Yang terendah aja harus kita dapatkan.
0: Beras ya, dunia akhirat.
1: Nah, karena apa? Nah, bagaimana kita harta berlimpah ya, Bu Maya nanti punya uang 5 triliun.
0: Jangan
1: lupa ke saya ya, 80% ya.
0: Kebanyakan.
1: Nah, betul, kan uangnya itu bisa menyekolahkan anak.
0: Betul.
1: Supaya anak-anak kita baik, cerdas, soleh, solehah, kan betul nggak?
0: Iya.
1: Gitu kan, dimasukkan ke sekolah kan sekarang susah yang nyari gratis kan.
0: Oh.
1: Makin bagus katanya makin biayanya
0: makin mahal.
1: Besar gitu kan. Nah, jadikanlah itu biaya adner rizki itu. Kemudian, nah harta itu dijadikan juga dipakai untuk apa? A'la, yaitu supaya sehat, minum air bambu, ikut pengajian, ikut sharing yang positif-positif kan. Nah, semuanya itu akan menjadi mardotilah. Nah, kita juga insya Allah buat Anda nih ya, Neng Manis, ya Abang Sayang, bismillah yuk niatkan semata-mata kita bangun tidur, bismillah, untuk mengharap ridho Allah. Masuk kerja, mardotilah, gitu kan. Berdagang, kemudian cuci piring, ngasuh anak, semuanya mardotilah, itu akan ringan, gitu kan. Tidak ada beban, ya saya tegas capek-capek masak yang enak, suaminya nggak makan makanan yang kita bikin. Tenang, saya mardotilah, gitu kan, jadi pahala. Ya nggak apa-apa, nanti sama saya aja yang makan habisinnya ya.
0: Yang
1: gitu
0: penting
1: kan.
0: Niat ya, ya kan udah
1: betul.
0: Dicatat sama
1: nah,
0: Allah.
1: Minum air bambu juga sama. Ya Allah, tubuh ini amanah darimu. Ya Allah, saya harus jaga nih amanah ini. Bagaimana tubuh ini jadi sehat. Kan Allah sedang.
0: Betul.
1: Kalau tubuh kita sehat. Karena berarti amanah dari Allah itu kita jaga.
0: Betul.
1: Coba gini nih, saya nyimpan aja nih. Saya titip nih mobil Rolls Royce ya ke Bu Maya. Terus Bu Maya tuh tiap hari dicuciin gitu kan. Terus kinclong. Coba saya seneng gak?
0: Seneng.
1: Tapi kalau misalkan mobil saya itu ya yang Lamborghini itu nggak pernah dimandiin, nggak pernah dinyalain, nggak pernah diganti oli, nggak pernah diservis, tahu-tahu pas kelihatan, waduh, udah kotor banget, udah kerahaan gitu kan, udah saya nggak seneng kan.
0: Iya.
1: Nah makanya Allah juga senang. Makanya Allah dalam Al-Quran itu innallah yuhibbul mutawakkin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu selalu berbuat baik. Bagaimana supaya tubuh itu berusaha untuk sehat mungkin gitu kan, dengan pola hidup sehat kan, tidur cukup, kemudian makanan minuman yang apa bermanfaat gitu kan, kemudian juga istirahat cukup, olahraga yang cukup. Nah insya Allah sekali lagi nih, air bambu ini salah satu ikhtiar, salah satu ya. Nah, selain kita pola olahraga dan minumnya yang berkualitas. Nah air bambu Habibur Rahman ini alhamdulillah satu alamiah. Alamiah itu adalah penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping ya. Bahkan alhamdulillah air bambu sudah terdaftar dinas kesehatan di bawah POM juga.
0: Oh, iya,
1: ya
0: iya.
1: Sudah alhamdulillah dan juga sudah MUI halal ya. Jadi kita halal karena yang alami tidak semuanya halal.
0: Oh iya.
1: Iyalah, sok itu kan daun ganja itu kan dari alam.
0: Oh iya. Kita cak pemakaian yang salah.
1: Tapi memabukkan kan. Nah, gitu makanya enggak boleh. Nah, ini justru banyak manfaat. Udah halal ya toyib. Banyak manfaat untuk asam urat, kolesterol, bahkan yang sehat pun menambah stamina. Nah, juga alhamdulillah air bambu ini juga konsepnya ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tapi justru wahidah. Hanya minta pertolongan kepada Allah dengan doa-doa itu ya.
0: Iya.
1: Dalam Al-Qur'an wa iza maritu fa wa yasfur, bila aku sakit maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ya. Bukan air bambu sekali lagi, Allah. Nah, bagaimana Kang Adang yang minumnya non muslim, silakan. Karena rahmatan lil alamin, gitu kan? Allah itu rahmatan lil alamin. Nah, berdoanya gimana? Sesuai dengan agamanya masing-masing, gitu kan? Karena air bambu ini kaya dengan oksigen murni. Sehingga kata Dr. Tagore Harahap, peneliti air di sini di Senen, ya, beliau itu menyampaikan bahwa air bambu itu kaya oksigen. Kenapa hasil filtrasi dari bawah naik ke atas? Sehingga penyakit itu kan dari darah kotor, tersumbat, nggak lancar. Nah, air bambu ini, oksigen murni ini mengikat radikal bebas. Sehingga yang darah kotor, tersumbat, nggak lancar jadi normal kembali. Fungsi organ tubuh makin maksimal. Dan dalam tubuh ada tentara-tentara tubuh yang disebut dengan enzim pangkal makin kuat.
0: Iya,
1: ya, kata
0: iya.
1: Dokter Hiromis itu ada 5.000 ya. Nah, suplai ini, air bambu ini akan menguatkan mereka. Sehingga tubuh itu menyembuhkan diri sendiri. Dan ini ya, ada testimoni, apakah sekarang atau besok aja?
0: Ini tahun depan. Jadi gini, kalau masalah testimoni, Maya juga punya testimoni.
1: Oh,
0: punya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin nih kita udah kepanjangan ngomong, Neng Manis Abang Sayang pasti mau tanya, belinya di mana?
1: Oh iya.
0: Ngambilnya di mana?
1: Oh, betul.
0: Aku kan mau coba,
1: iya.
0: Ya kan? Karena aku punya juga masalah yang tadi Kang Adang bicarakan, misalnya Neng Manis Abang Sayang seperti itu.
1: Betul.
0: Apa hipertensi, diabetes, stroke dan lain sebagainya. tenang aja Neng Manis Abang Sayang bisa langsung datang ke Radio CBB yang beralamat di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ya. Datang langsung ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sekalian nanti ada agen-agen terdekat.
1: Ya, ada nomor teleponnya?
0: Ada. Maya langsung kasih customer service-nya aja dulu. Nanti dari customer service akan diberikan ke agen-agen yang terdekat ya. Tempat tinggal. Dicatat ya, nomor customer service-nya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Nah, setelah ini
1: sekali
0: nanti
1: lagi, apa itu? Witir. Harus 3 kali.
0: Oh, oh iya, ya, 3 kali.
1: Kita
0: ya?
1: Kan sudah agak tua ya, jadi harus pelan-pelan. Harus 3 kali.
0: Banyak yang nyatet gak keburu.
1: Iya, sok.
0: Ulang ya. 0812-8100-9518. Nah, untuk testimoninya kita dengarkan setelah yang lewat ini. Ya, kembali lagi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Setelah tadi kita informasikan di mana sih belinya, aku ulang lagi ya Kang Adang ya.
1: Iya, siap.
0: Supaya Neng Manis Abang Sayang nggak bingung, langsung aja datang ke Radio CBB atau di agen-agen terdekat kami. Diulang ya, Radio CBB-nya di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Ya, kalau saya mah gampang.
0: Apa tuh?
1: Tinggal Google Map langsung. Iya, Radio CBB. Itu dari Bandung langsung diarahin ke sini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tapi biasa orang kalau yang namanya gaptek kan susah.
1: Oh iya,
0: Google
1: betul.
0: Map, ya kan?
1: Iya,
0: siap. Harus dicatat.
1: Betul.
0: Sama nanti agen-agen terdekatnya di mana. Telepon aja ke customer service-nya, Kang. 3 ya. Kali ya.
1: Siap.
0: Witir. Dicatat ya di 0812-8100-9518. Diulang 0812-8100-9518. Sekali lagi ya.
1: Lampang.
0: Siap ya. Oke. 0812-8100-9518. Pokoknya di Radio CBB ini tersedia Tesma, tersedia juga air bambu ya. Apa itu Tesma nanti akan diinformasikan juga sama Kang Adang, tenang aja. Gitu Kang Adang, kalau tadi Maya bilang testimoni lewat Maya, ya, Maya punya.
1: Apa itu?
0: Satu yang membuat Maya gak percaya tapi akhirnya yakin setelah menggunakannya. Jadi ya, beberapa bulan, hampir 1 bulan lebih, Maya tuh batuk-batuk yang gak jelas. Setiap mau ruku, mau sholat udah kayak ada yang ini, pasti batuk dan gak nyaman sholat. Terus akhirnya Kang Adang waktu itu pertama kali datang, kita pikir gini, coba ah. Tapi pas dicoba kan aromanya Masya Allah ya kan.
1: Sedap ya.
0: Masya Allah. Aromanya Neng Manis Abang Sayang. Tapi justru unik. Ternyata dari yang beraroma seperti itu yang terbaik.
1: Betul.
0: Saya coba minum seteguk.
1: Tapi rasa enak ya, tawar.
0: Rasa gak ada masalah ya kan, cuma aromanya aja. Tapi walaupun gak semua.
1: Iya betul.
0: Terakhir kesini saya minum gak ada. Iya,
1: suka berubah-ubah.
0: Berubah-ubah ya. Aromanya Masya Allah, saya tutup hidung saya minum. Dan Masya Allah yang Kang Adang bilang itu dalam berapa menit, tuh gak sampai berapa menit, saya langsung sholat Kang. Itu cuma satu teguk, saya gak berani teguk banyak karena saya belum terbiasa dengan aromanya. Saya langsung sholat zuhur dan gak ada lagi yang namanya batuk gak jelas itu.
1: Masya Allah,
0: Neng Manis Abang Sayang. Ini saya demi Allah ya, demi Rasulullah, saya ini testimoni langsung dari diri pribadi saya. Itu sehebat, semasya Allah itu air bambu Habibur Rahman. Jadi jangan komen kalau misalnya, atau jangan komplain kalau misalnya dikatakan kok aromanya kayak gini ya, bikin kaget. Jangan.
1: Gampang sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Tahan napas.
0: Iya.
1: Pakai sedotan yang panjang udah selesai. Iya. Dan rasanya mah biasa, enak.
0: Iya, rasa nggak ada rasa. Tapi kemarin kan memang berubah-ubah ternyata.
1: Iya.
0: Beberapa lama kemarin
1: wangi,
0: itu
1: kadang seminggu jadi rubah, tidak wangi lagi, tapi rasa tetap tawar.
0: Iya.
1: Tapi yang tidak wangi dia rubah lagi, jadi wangi lagi gitu.
0: Kemarin anak saya radang tenggorokan.
1: Iya.
0: Itu saya kasih minum, dia bilang, "Mah, kok baunya udah enggak beraroma seperti biasa lagi ya?"
1: Betul.
0: Besok saya tanya sama Kang Adang, saya bilang gitu. Itu kenapa tuh aroma bisa berubah-ubah?
1: Ciri khas.
0: Okay.
1: Ciri khas. Makanya air Bambu Habibur Rahman itu ciri khasnya. Karena sudah unsur tanahnya kaya dengan unsur haranya gitu kan. Ketinggian sudah itu sudah cocok. Karena setiap tanah kan beda, setiap gunung beda, setiap hutan beda gitu ya. Udah cocok yang di sini saja gitu ya. Dan alhamdulillah ini terutama yang punya keluhan yang ini termasuk parah lah ya, stroke ya, nggak bisa jalan, bengok, tangannya nggak bisa gerak gitu kan. Subhanallah sembuh, dan sembuhnya 100%. Ya, kita dengarkan, Anda bisa catat nih alamat lengkapnya. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Menyembuhkan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, jadi ilmu Amin. Yang bermanfaat buat kita semua. Kita dengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalkan nama teteh, usia dan alamat lengkapnya?
2: Nama saya Ratna Jayanti, usia saya 31 tahun.
1: Alamat lengkap?
2: Saya di Kaliabang Nangka.
1: RT?
2: RT 04 RW 03 nomor 19.
1: Iya, Bekasi ya?
2: Iya, Bekasi, Kaliabang Nangka.
1: Iya. Sebelumnya yang punya keluhan siapa teh?
2: Orang tua saya.
1: Namanya?
2: Namanya Pak Rahmat Sayuti.
1: Usia?
2: Usianya sudah 67.
1: Iya. Nah, sebelumnya apa keluhannya?
2: Keluhannya dia tiba-tiba langsung gitu dari darah tinggi ke stroke ringan.
1: Seperti apa ringannya?
2: Ya, ini kaki sebelah tuh udah pada nggak bisa jalan, kaki dan tangan udah nggak bisa bergerak.
1: Mulut?
2: Terus sama mulutnya rada menyo dikit. Nah, akhirnya
1: dari tensi mungkin ya, darah tinggi.
2: Tensinya tinggi langsung ke stroke ringan gitu.
1: Itu pernah nyampe berapa itu?
2: Apa tuh?
1: Tensinya waktu
2: tensinya
1: itu?
2: Tensinya kemarin hampir berapa ya?
1: Waktu tinggi itu.
2: Tinggi banget deh. Pokoknya dia kan emang
1: di atas 200 biasanya.
2: Kayaknya gitu deh.
1: Nah, terus dengar air Bambu ya?
2: Ya,
1: Habibur
2: Rahman.
1: Habibur Rahman diminum. Ya. Nah, waktu itu diminum berapa box?
2: Pertama kan saya nyoba 2. Langsung diminum sama dia. Nah, kok enak nak katanya. Tadinya tuh dia badannya tuh kayak enggak enak banget, diajak gerak juga susah gitu, diajak berdiri susah. Nah, pas minum air Bambu itu langsung ada efeknya gitu.
1: Jadi ringan.
2: Lagi ringan langsung. Benar, kalau benar saya beli lagi.
1: Total berapa box nah?
2: 4.
1: 4 box ya.
2: 4 box.
1: Nah, setelah 4 box, tadinya kan enggak bisa jalan ya?
2: Enggak bisa jalan.
1: Nah, sekarang gimana?
2: Sekarang udah jalan, udah naik motor lagi.
1: Masya Allah.
2: Udah bolak-balik ke pasar.
1: Masya Allah.
2: Emang kerjanya di pasar ya?
1: Oh, tadinya enggak bisa ke pasar ya?
2: Enggak bisa.
1: Gak bisa pakai motor ya?
2: Gak bisa, 2 minggu full tiduran aja.
1: Masya Allah.
2: Makanya alhamdulillah banget ya, kita ikhtiar air Bambu itu benar-benar langsung semangat lagi langsung.
1: Alhamdulillah ya udah sehat ya.
2: Mulutnya juga udah biasa.
1: Udah gak bengong lagi ya?
2: Udah enggak.
1: Masya Allah.
2: Mulutnya.
1: Terus yang ini, yang Tesma gimana pengalaman
2: yang
1: tetes mata?
2: Ini teman saya.
1: Siapa?
2: Umur, namanya Mama Fia.
1: Usianya?
2: Usianya dia 32. Itu dia kalau ngelihat orang tuh kalau dari jauh gak bisa ngelihat jelas banget, Pak. Pas dia pakai Tesma, saya juga ada dia kalau dari Tesma kan.
1: Terus?
2: Dia pakai baru 2 tetes, 3 tetes langsung. Dia beli kacamata 500.000 enggak dipakai. Pas dia pakai Tesma, malah mau beli lagi.
1: Jadi jelas ya.
2: Iya, jadi jelas banget.
1: Alhamdulillah ya. Saya doakan nih buat teteh, buat temannya, buat terutama bapaknya ya, orang tuanya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan isinya, dibagikan keluarganya, sakinah wadah warohmah, amin. Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi testimoni di antara berbagai testimoni yang banyak itu ya. Itu gimana tuh dengan air Bambu si ibu tadi seperti itu?
1: Jadi yang pertama bahwa ini adalah semata-mata pertolongan Allah ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, maka yang harus kita ucapkan kata Allah dalam surat An-Nasr yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu subhanallah maha suci engkau ya Allah, kau menciptakan air Bambu ini, subhana makhlaq tahaga batila, tak ada yang sia-sia engkau ciptakan ya Allah.
0: Betul.
1: Makanya subhanallah, orang berkata wah enggak mungkin nih, apa sih artinya air kok bisa untuk segala macam penyakit. Nah inilah kemabesaran Allah. Subhana maha khalaq tahaza batila. Subhanallah. Walhamdulillah. Segala puji milikmu ya Allah. Jadi yang hebat, yang bagus, itu bukan air Bambu, tapi Allah. Segala puji hanya milik Allah. Air Bambu ini ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi kita tidak berhak juga untuk memuji Bambu atau airnya. Tapi inilah kemabesaran Allah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir. Dan astagfirullahaladzim ya. Kadang-kadang kan kita sok suudon. Ah gak mungkin, ah mustahil gitu kan. Ini sesuatu hal yang kayaknya diada-ada misalkan kan. Nah, inilah kita beristighfar sama-sama bahwa sekali lagi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Penyembuh, la syifa illa syifauka. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa satu hal yang tak ada yang tak mungkin itu aja. Kalau Allah sudah kun fayakun, jadilah sembuh ya sembuhlah gitu kan. Sampai orang-orang pasar pada kaget gitu kan. Kan Papa teh enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, gitu kan, bengok gitu kan, enggak bisa gerak. Bed rest kebayang enggak? Bed rest berbulan-bulan bed rest di kasur gitu kan. Tiba-tiba ke pasar kan? Ke pasar pakai motor sendiri lagi. Orang kebingungan. Makanya kan, kok kenapa? Makan apa? Minum apa? Gitu ya. Nah, subhanallah. Termasuk anaknya. Nah, ini anak yang soleha itu begitu. Jadi, dia itu tidak hanya info ada di dia saja. Tapi bagaimana orang tuanya supaya bisa bangkit lagi, bisa beraktivitas lagi. Masya Allah, kemarin biiznillah kan 2 box. Ya, kalau misalkan 1 box bisa diminum sehari ya. 1 box itu sehari 6 botol. Ya, kadang saya mau sehari 3 botol, boleh. Sehari 6 botol lebih bagus, lebih cepat. Berarti kalau misalkan 4 box itu dihabiskan dalam jarak 4 hari, berbulan-bulan orang berbaring, ternyata 4 hari bisa aktivitas kembali normal. Masya Allah kan, termasuk cepat, speed effect. Makanya air bambu itu kan cepat ya. Bahkan tadi Bu Maya itu bilang batuknya berhenti dalam hitungan menit kan.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Langsung sholat aku.
1: Betul, gitu. Jadi insya Allah nih buat Neng apa?
0: Neng manis abang
1: Neng
0: sayang.
1: Neng manis ya. Memang manis Neng itu ya. Dan abang sayang ya. Walaupun abang gak punya uang tetap abang tersayang. Iya, apalagi abang punya uang dan banyak berbagi ya.
0: Dicinta
1: tambah ya, sayang. Nah, jadi begini. Bahwa insya Allah penyakit apapun ya. Apakah itu darah tinggi, kolesterol tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, ambeien, pokoknya apapun yang ada keluhan dari apa kepala ya ke badan sampai kaki, lamun bahasa Sunda mah tiluhur sausap rambut, tihanap sausap dampalnya, jeung anu di tengah nu sageung mutu nyeleri sadayana sakit semua badan ini, insya Allah bismillah ya, harus lillah karena Allah, minum air bambu insya Allah ya. Dan juga ini ada satu lagi produk namanya Tesma ya.
0: Tesma.
1: Nah, yaitu tetes manfaat untuk mata.
0: Oh, itu pengepanjangannya.
1: Ya, betul ya. Nah, ini bermanfaat ya. Jadi awalnya bambu ini yaitu bambu Dinocloes candens, adanya di hutan pedalaman. Jadi beda, ini beda petani, beda gunung, beda hutan gitu ya. Dan beda jenis bambu ya. Jadi orang tua dulu kalau nemu bambu ini, dia khusus spesialis untuk mata, untuk gurah mata. Dan gak perih ya, ini adem, ayem, ngegernyem, pelem ya, sambil pelem gitu ya. Nah, itu ditetesin ya, luar biasa. Jadi enak, seger, pusing-pusingnya enggak ada, makin jelas penglihatan itu. Nah, ini cocok buat nih harus tapi rata-rata ya. Neng manis abang saya itu rata-rata kan motoris ya.
0: Iya.
1: Oh, apa itu yang disebut bikers. Ya. Ah, itu kalau dalam bahasa itu mah apa ya? Pokoknya mah satria baja hitam ya.
0: Berubah.
1: Iya, berubah. Helm hitam, jaket hitam, celana hitam, kulit hitam semuanya, motor hitam. Nah, ini kan tiap hari berdebu ya. Karena tetesin aja mau tidur. Itu bangun tidur teh keluar kotornya banyak banget gitu ya, yang tadinya capek, lelah semuanya menjadi ringan. Nah, jadi awal mulanya itu untuk mata. Tapi ternyata ini selain mata, ternyata buat kulit bagus, buat kecantikan, ya. Kalau laki-laki mungkin kegantengan ya. Tapi kalau kegantengan mah kayak overdosis.
0: Kayaknya udah nggak mau apa. Sekarang banyak laki-laki kegantengan.
1: Wah, itu kurang cocok berarti ya. Kecantikan aja ya. Nah, ini bagus. Saya pernah waktu itu jerawat ya, ditetesin. Alhamdulillah berhenti itu, hilang dalam 1 malam si jerawatnya. Terus pernah cantengan juga di tangan sebelah kiri ya, jari manis. Bernanah selama 2 minggu. Saya tetesin 2-3 tetes mau tidur. Subhanallah. Subuh ya waktu itu Ramadan, sebelum sahur itu hilang 100%.
0: Pakai apa?
1: Pakai tes mak.
0: Oh.
1: Gitu ya. 3 tetes padahal gitu kan. Kan kalau kita datang misalkan ke agen-agen buat ini obat cantengan ada nggak, kan bingung. Nah, pakai Tesma bagus.
0: Sebenarnya Tesma itu dari apa sih?
1: Itu dari bambu Dinocloes candens. Jadi dari dagingnya. Tes. Tes gitu. Makanya Tesma. Kalau air bambu, di dalam ruas-ruas bambunya ada airnya dalam rongga-rongganya. Kalau ini dari ambil dari dagingnya.
0: Gitu. Oh, jadi air bambu tuh kan dari dalam bambu dikocok-kocok tuh ya kan?
1: Ada airnya, betul.
0: Nah, kalau si Tesma sendiri dari dagingnya?
1: Lubangnya nggak ada, dari dagingnya. Lubangnya kecil sebesar jarum. Hampir nggak ada lubangnya, kecil banget. Jadi yang tebal dagingnya. Gitu, jadi dagingnya diambil kayak getahnya lah gitu ya.
0: Getah.
1: Nah, kayak getah. Kalau getah mah kan kayak apa ya, nempel gitu. Kalau ini mah getahnya tuh cairan biasa, oh, bening gitu ya. Dan itu bagus gitu ya. Dan nanti kita ada testimoninya ya.
0: Untuk Resma juga. Okay. Tapi untuk Resma masih banyak banget pertanyaan dari Neng Manis Abang saya ya, yang diinformasikan ke kita nih ke Radio CBB. Nanti akan diperjelas sama Kang Adam ya. Oke, tapi sebelumnya Neng Manis Abang saya yang sejangkau siar, nanti kita dengarkan testimoni. Setelah itu untuk Neng Manis Abang saya yang mau beli Tesma di mana nih? Bingung dong. Tetap air Tesma, air bambu ke Radio CBB di Jalan Haji Paeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
1: Yeah.
0: Bisa COD, bisa ke seluruh Indonesia.
1: Kalau harganya gimana?
0: Kalau harga cuma 150.
1: Murah banget
0: ya, iya,
1: dibanding air ke hutan, ke pedalaman.
0: Iya.
1: Ongkosnya berapa?
0: Ada macan tutup. Wah.
1: Bilang macannya ke jangan lihat saya ya.
0: Eh, laki-laki macan bagus.
1: Oh, bagus ya. Ya.
0: Jadi cuma 150 untuk air bambu, untuk Tesma, tapi khasiatnya lebih dari 1,5 juta ya.
1: Iya, boleh.
0: Lebih dari itu.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Sekali datang ke dokter gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini masya Allah cuma 6 botol, 1 boxnya, tapi insya Allah khasiatnya luar biasa. Si Tesma itu bisa untuk apa aja nanti akan diterangkan. Ya, kembali Neng Manis Abang saya yang boleh telepon di customer service-nya, nanti akan diluncurkan ke agen-agen terdekat di daerah Neng Manis Abang sayang. Ya, di mana aja nanti telepon aja langsung ke customer service-nya di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, sekali lagi 0812 8100 9518.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
3: Nama saya Nik.
1: Usia?
3: Usia 63.
1: Alamat lengkap?
3: Alamat Kalijambe.
1: RT? RT berapa?
4: RT 04 RW 03.
1: Ya. Sebelumnya ada keluhan apa, ibu?
3: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
1: Udah
3: bisa apa aja gitu, bisa. Tadinya nggak bisa.
1: Tadinya nggak bisa apa?
3: Nggak bisa nyuci yang nggak bisa.
1: Nyuci nggak bisa.
3: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
1: Oh, tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi,
3: tinggi ya. Sekali.
1: Sekarang udah normal.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, tadinya nggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci
3: bisa,
1: sendiri. Iya, nah kemarin nyoba ini ya,
3: air bambu
1: kan udah
3: satu box
1: ya, sekarang udah sembuh ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sama waktu itu apa ya, paru-paru ya dulu ya.
3: Paru.
1: Sekarang
3: paru,
1: udah sembuh.
3: Ini apa namanya, kolesterol.
1: Kolesterol tinggi, ya, sekarang udah normal semua ya.
3: Alhamdulillah.
1: Nah,
3: tadi abis ngecek dari dokter kali baru kesini.
1: Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah normal ya.
3: Iya.
1: Nah, udah nyoba air bambu. Nah, kemarin nyoba Tesma ya.
3: Tesma, alhamdulillah terang nih mata saya.
1: Oh.
3: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Kemarin nyoba satu botol Tesma. Gimana? Gimana?
3: Terang nih sekarang alhamdulillah.
1: Jadi terang.
3: Terang.
1: Jadi mulai jelas.
3: Iya, alhamdulillah macam nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol Tesma.
3: Iya.
1: Banyak perubahannya.
3: Alhamdulillah.
1: Yang tadinya tidak terang
3: tadi
1: sekarang.
3: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
1: Mm-mm.
3: Itu orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Bisa kelihatan ya?
3: Kelihatan.
1: Dan terang ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini.
3: Allah.
1: Alhamdulillah. Ya,
3: tadi saya atin matanya biar kasih terang jelas.
1: Iya, gitu. Alhamdulillah nih dengan izin Allah, Allah berikan manfaat melalui Tesma ini buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya Jazub Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa Tesma nih? Empat ya?
3: Empat.
1: Beli Tesma ini buat siapa saja?
3: Buat kakak satu. Saudara satu, dua.
1: Iya.
3: Yang saya satu.
1: Iya, ya. Alhamdulillah ya. Berkah. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini Manis Abang sayang sejangkau siar. Itu tadi informasi demi informasi sudah kita dengarkan ya. Testimoni juga sudah. Nah, kemana tadi belinya? Langsung aja telepon sekali lagi, Maya ulang ya. Di, langsung ke customer service di 0812 8100 9518 0812 8100 9518. Nah, Neng Manis Abang Seng sedang kau siat. Nih ya, Kang Adang dan Neng Manis Abang Seng ngomong-ngomong soal testimoni.
1: Ya.
0: Maya juga punya customer air bambu yang berjualan sayuran dorong.
1: Ya.
0: Adanya di Pondok Petir, namanya Pak Laus Usman. Nah, selamat pagi atau selamat siang ya atau selamat malam buat Pak Laus Usman yang dengerin. Ini nggak tahu dengerinnya kapan ya. Jadi ini ada Kang Adang, ini dokter air bambunya nih. Jadi dia sudah 3 bulan meringkuk karena lambung. Nggak bisa dorong sayur lagi, nggak bisa jualan sayur lagi. Pokoknya ekonomi udah ketutup. Itu udah nggak tahu ya ke rumah sakit kemana, udah angkat tangan. Alhamdulillah dia dengar Kang Adang informasikan di radio CBB. Akhirnya dia telepon customer service. Kita antar Kang, kebetulan yang antar Maya sendiri pribadi ke Pondok Petir di Tangerang. Jauh banget itu. Nah, dia itu lagi meringkuk Kang. Terus istrinya juga gak bisa jalan. Jadi bayangin suami istri ini ya. Akhirnya dia coba air bambu. Alhamdulillah Kang Adang, saya mau nangis ya. Gak sampai seminggu dia bisa ngedorong lagi itu jualan sayur lagi. Dan semua pelanggannya bilang, lah Pak Laus udah bisa jualan lagi? Iya, berobat apa? Wah, saya udah gak rumah sakit kemana-mana, udah gak bisa. Tiba-tiba di radio CBB katanya ada air bambu Habibur Rahman.
1: Masya Allah.
0: Saya coba minum baru satu bok itu, ih merinding saya. Itu katanya sekarang udah enak. Tuh, alhamdulillah Allah kasih rezeki telinganya mendengar radio CBB. Mendapat informasi dari Kang Adang untuk air bambu Habibur Rahman. Itu lambung yang udah akut. Seakut-akutnya 3 bulan lebih. Itu gimana tuh Kang?
1: Ya, tidak kata selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifaka. Tak ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Terus ya, Bu Maya, apa ya? Ini yang menjadi motivasi terkuat buat saya itu apa? Bahagia melihat orang bahagia itu. Makanya saya gak pernah putus untuk menyebarkan air bambu itu apa? Karena banyak orang menangis karena bahagia. Kebayang gak? 3 bulan lebih gak bisa jualan, gak bisa aktivitas. Ya, setelah minum air bambu satu bok, dia tersenyum, bahagia, ekonomi jalan lagi, bisa jualan lagi. Kebayang gak kebahagiaannya seperti apa? Bapak Laus itu bahagia, saya lebih bahagia ya Pak ya. Saya doakan yang buat Bapak ya, jazakum kasiron, semoga sehat selalu, dimudahkan istrinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, ibunya juga semoga sehat ya, istrinya. Dan juga jangan putus dari Pak Laus saja. Coba Anda yang punya sahabat, punya orang tua, punya saudara, punya kakek, punya teman kantor, punya siapapun gitu kan, yang sakit, ada itu air bambu, jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, minimal sampaikan saja. Siapa tahu itu justru jadi jalan kebaikan, jadi jalan kesemuan, jadi jalan amal soleh. Dan bisa jadi itu yang akan membawa kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridho, ketika itu bahagia, itulah ketulusan. Ya. Masya Allah, apalagi kalau misalkan, oh kita mah uangnya berlimpah, udah saya bagiin aja, misalkannya pada orang yang sakit, pada cocok, pada sembuh kan, subhanallah.
0: Jadi sekarang Pondok Petir, itu pelanggan sayurnya itu mesen air bambunya di kita.
1: Masya Allah.
0: Kayak jadi dulu informasi.
1: Kayak dulu Bob Sadino kan jualan telur ya. Nah ini air bambu dan insya Allah kan jadi bermanfaat.
0: Iya, buat dia ladang amal aja.
1: Betul sekali ya, jadi insya Allah ya, ini akan jadi jalan kebaikan. Jadi lanjutkan ya, yang sehat walaupun sehari setengah botol. Karena apa? Karena tiap hari kita nggak bisa lepas. Maaf ya, nasi itu mengandung pestisida. Sayur-sayuran, buah-buahan pestisida, semuanya ada pestisida. Ya kalau nggak pestisida katanya habis sama hama. Atau saya nggak kebagian ya, makanya diracun. Sisa racunnya buat kita kan. Kebayang nggak ginjal makin lama? Belum minuman, pewarna, pengawet, zat perasa, asap rokok, asap knalpot, AC, semuanya nggak bagus. Nah, setidaknya air bambu Habibur Rahman menjadi penetralisir. Ya, insya Allah. Terus juga mungkin ada testimoni Tesma juga.
0: Iya, Tesma dong. Itu katanya ada yang, banyak yang tanya kalau glukoma bisa nggak sih? Saya kan bukan dokternya, ya. Harus tanya saya, dulu ke Kang Adang.
1: Iya, saya juga guru honorer ya.
0: Tapi akhirnya menjadi profesor air bambu.
1: Amin.
0: Habibur Rahman.
1: Iya, karena doa saya, ya Allah jadikanlah aku yang bermanfaat untuk semua. Itu aja apapun profesi saya gitu. Yang penting manfaat gitu ya. Jadi untuk glukoma, itu juga ada testimoninya yang dia itu kan diopera, orang Soreang namanya, di Bandung. Jadi udah dioperasi katarak dua-duanya, cuman yang satu sukses, yang satu gagal. Setelah dicek lagi oleh dokter periksa, ternyata glukoma, mau dioperasi lagi terlalu beresiko, dan dia juga nggak mau. Habis dua botol Tesma ya, alhamdulillah sembuh normal ya, kembali. Jadi bisa ya, insya Allah. Bahkan juga tadi kan ada testimoni ya tentang Tesma. Jadi seorang ibu yang sudah sepuh, ternyata dia juga mengkonsumsi air bambu. Dia itu paru-parunya udah parah. Masya ya tinggal Allah. Saya waktu itu ketemu sama beliau itu apa tulang sama kulit lah gitu ya. Allah. Alhamdulillah Kang Adang paru-parunya sekarang sehat, sembuh ya, batuknya enggak ada.
0: Air bambu.
1: Air bambu Habibur Rahman. Okay. Jadi dia itu juga diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, sekarang udah normal. Kolesterolnya tinggi juga sekarang udah normal, alhamdulillah. Nah, waktu itu karena merasakan manfaat air bambu Habibur Rahman, terus dia ngelihat, "Oh, ada produk Tesma nih." Nah, dia coba Tesma. Ternyata subhanallah Kang Adang, ini pertolongan Allah katanya. Kenapa? Biasanya kalau dia kan ngelihat orang itu enggak jelas, bahkan dia suka pengajian subuh ya. Nah, ngelihat orang itu ya, ibu-ibu itu pakai kerudung. Kelihatan ya kerudungnya. Wajahnya enggak kelihatan.
0: Iya, Rasulullah.
1: Gitu kan. Nah, waktu itu ditetesin ya, alhamdulillah itu satu botol juga enggak habis gitu ya. Masyaallah, saya bisa ngelihat wajahnya.
0: Ya,
1: jadi yang cantik, yang lebih cantik itu kelihatan. Wah, ternyata ini si ibu ini gitu kan. Alhamdulillah Kang Adang, makanya waktu itu kemarin ngambil lagi 4 katanya. Ini buat siapa? Ini buat kakaknya, ini buat saudaranya, ini buat saya. Nah, jadi alhamdulillah berarti bermanfaat ya. Tesma ini enggak perih ya, tapi manfaatnya ya Allah. Nah, sekali lagi karena kan mata itu jendela, jendela dunia ya, yang harus kita syukuri, kita jaga. Tiap hari kita mandi, ya, badan kita mandi. Umayyah suka mandi.
0: Ya, iya.
1: Proses beliau. Ya, masa mata kita nggak dicuci, nggak dimandiin,
0: gitu.
1: Kita
0: buat
1: mandi.
0: Iya,
1: ini mah kan mau apa? Mau mandi mata di mana, di mall katanya. Itu kan mandi. Ya. Nah, ditetesin pakai Tesma. Jadi yang tiap hari dengan komputer kan, tiap hari dengan apa itu laptop, dengan handphone kan radiasi. Sarap teh pusing gitu kan, lising, biar jam pusing gitu kan. Nah, pakai itu tetesin aja ya, 3 tetes mau tidur aja kiri kanan. Nah,
0: 3 betul. Tetes
1: ya.
0: Di kiri, 3 tetes di kanan.
1: Betul.
0: Ih, saya banyak yang nanya, saya bingung.
1: Nah, nanti kalau untuk pengobatan misalkan bisa pagi 3 tetes, siang 3 tetes, malam 3 tetes. Ya. Insya Allah itu kan lebih bagus, dan ini tidak ada istilah efek samping, tidak ada istilah overdosis, gitu ya. Silakan, ini alami, insya Allah. Ya,
0: terkadang, maaf ya potong,
1: ya.
0: Ada yang gini, ih cuma keluar kotorannya aja, tapi glukomanya nggak sembuh, kan harus rutin kalau menurut Maya ya,
1: begini,
0: ya kan?
1: Ya. Semuanya izin Allah ya. Jadi kita tidak fokus ke produk ya, nanti khawatir juga sirik kan muslim. Fokus ke Allah, Allah yang menyembuhkan. Karena gini, penyakitnya berat, baru minum sedikit sudah sembuh.
0: Iya, kayak aku kemarin
1: gitu kan?
0: Batuk-batuk.
1: Nah, ada juga yang penyakitnya ringan, tapi lebih banyak ada lebih lama.
0: Iya.
1: Oh, saya sudah 20 tahun lebih ya dengan air bambu ya. Juga sudah bertahun-tahun dengan Tesma gitu ya. Itu banyak sesuatu yang unik, yang aneh, yang banyak kekuasaan Allah lah gitu ya. Kayak wah, ini enggak mungkin. Kemarin sampai pernah orang cuci darah sudah lama, sudah bertahun-tahun, seminggu
0: Allah.
1: Dua kali.
0: So
1: itu coba perkiraan saya, wah ini mah minumnya harus mungkin lebih dari 5 bulan nih cuci darah. Menurut medis kan ginjal mustahil bisa utuh kembali.
0: Betul.
1: Itu apa coba? Habis satu bok.
0: Ya Rasulullah.
1: Habis 6 botol.
0: Masya Allah.
1: Sembuh, cuci darahnya berhenti. Dokter aja kaget, enggak percaya. Dia aja yang sakitnya juga enggak percaya, tapi memang kata dokter ini enggak usah cuci lagi, udah bersih. Udah ginjalnya udah bagus. Gitu kan. Jadi dari sanalah saya banyak melihat kekuasaan Allah. Makanya saya suka menyarankan doa sama Allah. Doa itu ibadah, gitu kan? Perkara sembuhnya cepat, sedang ataupun lambat itu hak Allah. Itu yang terpenting. Selama kita sakit dan bersabar, itu Allah ngegugurin dosa terus, pahala kita terus bertambah. Makanya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu kan ujinya apa coba? Sakit kusta.
0: Kulit, ya.
1: Kulitnya bau banget, sampai diusir dari kampung halamannya, istrinya meninggalkan, anaknya meninggalkan juga, hartanya habis. Tapi Nabi Ayub waktu itu masih betah dengan penyakit kulit. Kalau Nabi kan berdoa langsung dihijab kan?
0: Iya.
1: Nah, tidak ada hijab. Tapi Nabi Ayub tidak berdoa ingin sembuh waktu itu. Saya hidup puluhan tahun. Ini

0: Kalau kita juga dari harta air bau itu kita sedekahkan sebagian ya untuk zakatnya, infaknya,
1: Masya
0: sedekahnya.
1: Allah.
0: Insya Allah itu menjadi keberkahan, jadi kebaikan buat semua insya
1: Iya.
0: Allah gitu.
1: Karena otomatis pakai air bambu kecuali penyakitnya sehat kembali,
0: Ya.
1: bersedekah juga itu.
0: Betul,
1: Masya
0: betul.
1: Allah.
0: Dan yang sehat minum air bambu, saya banyak teman-teman di Bandung ya. Kang Adang, saya mah sehat, cuman kalau saya mau basket, saya minum dulu air bambu.
1: Oh.
0: Setengah jam sebelum, satu botol. Saya, Kang, belinya berapa itu satu botol? Kan satu box itu saya 240 ribu.
1: Oh.
0: Satu botol berarti harganya berapa? 40 ribu.
1: Lebih mahal, Kang?
0: Iya, oh. Karena yang agen ini habis-habis kosong.
1: Oh, ya Allah.
0: Apotek-apotek di sana kan udah ratusan apotek. Kalau di Bandung, apotek ini habis-habis-habis. Yang ada itu apotek Kadopat depan rumah sakit Immanuel. 240 ribu satu box. Berarti satu bijinya 40 ribu. Dibeli, Kang. Dibeli, katanya. Manfaatnya enak, bener, Kang. Jadi, sebelum basket itu saya minum air bambu. Itu napasnya lebih lega, lebih lapang, lebih
1: Betul.
0: Doping. Pegel-pegel nggak ada, stamina bertambah, tidur teh enak, duksek gitu kan.
1: Masya
0: Allah. Jadi bisa untuk doping. Nah, Anda juga ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi buat yang sehat boleh untuk aktivitas sehari-hari.
1: Iya.
0: Yang tiap hari ngantor, yang tiap hari olahraga, yang tiap hari apapun lah aktivitas. Walaupun sehari setengah botol, atau satu teguk lah, satu totok botol. Yang penting kita ikhtiar yang terbaik insya Allah. Ya. Dan kita yang sakit, mau satu box sehari, bahkan istri saya itu sampai 8 botol sehari karena mau dioperasi usus buntu.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah sehari 8 botol, hari ketiga sehat sembuh total.
1: Masya Allah.
0: Lagi ke rumah sakit, kata rumah sakit, kata dokter, sehat 100%. Tadinya nggak bisa jalan, gerak sedikit nangis. Itu disuruh kakinya di apa, di ini apa, di lingker-lingker sekuat-kuatnya, nggak sakit. Disuruh jalan, lari, loncat, nggak sakit.
1: Iya.
0: Padahal 3 hari sebelumnya pakai kursi roda, jalan aja nggak bisa, nangis. Masya Allah,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi buat semuanya nih ya, yang punya keluhan darah tinggi, kolesterol tinggi, usus buntu, batu ginjal, batu empedu, pokoknya semuanya yang keluhan di badan, sok bismillah ya, lillah karena Allah, mudah-mudahan jadi kesembuhan, jadi jalan kesembuhan dengan izin Allah, juga menjadi pahala buat kita semua dan juga menjadi penggugur dosa, dan tadi itu ya, ujung-ujungnya menjadi mardotilah.
1: Amin.
0: Tamamur rizki-rizki yang paling sempurna keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang ingin dapat air bambu ya, juga Tesma nanti ke Radio CBB, karena Tesma juga bisa bagus kulit buat jerawat, buat bisu, buat cantengan, buat luka kecelakaan, buat lecet gitu kan.
1: Kirain buat mata doang.
0: Iya, saya kemarin kena, kan saya masang background di dinding, kena hektar ini tangan 2 biji. Kebayang enggak? Darahnya banyak. Hektarnya yang gede. Masya Allah. Terus saya ada di mobil Tesma, tesin aja bismillah. Itu sampai hijau. Tesin. Nggak berapa menit langsung hilang, berdarahnya berhenti.
1: Allah.
0: Sekitar 2 menit lah. Dan hijaunya nggak ada. Dikenceng-kenceng, nggak sakit, Masya Allah. Jadi insya Allah, kemanapun kan kecil Tesma, bisa disimpan di saku, bisa di mobil, di motor, dimanapun. Jadi bisa untuk P3, Kak, ya.
1: P3.
0: Air bambunya untuk diminum, Tesmanya buat ditetes. Insya Allah, ada di mana?
1: Jadi kalau semuanya yang berasal dari Allah, ya kayak air bambu, rempah-rempah, apa itu yang terbaik sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Allah.
1: Jadi kalau Neng Manis Abang Sayang mau, silakan. Tadi Kang Adam bilang ada di mana? Ada di Radio CBB insya Allah. Di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Gak hanya air bambu, Tesma pun untuk mata tadi juga bisa didapatkan di sini. Atau misalnya, jauh mau COD aja, saya ada di Kalimantan misalnya, ya kan? Saya ada di Sulawesi. COD tenang aja.
0: Bisa ya. Di Nawa Yarak bisa.
1: New York.
0: Di Miami.
1: Bisa kalau ada ongkirnya cukup kan apa?
0: Iya.
1: Demi kebaikan.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Bener.
1: Apa ya? Habu Minanas.
0: Betul.
1: Ya, kita bantu orang.
0: Kalau kirim ke Amerika mah sambil main ya.
1: Iya.
0: Ada yang pesan dari Arab Saudi, ya udah, kalian umroh.
1: Sekali ya, ongkir buat saya. Enggak lah, ongkir produknya aja, ya kan.
0: Tapi ini pernah saya kirim ke
1: Gimana?
0: Arab Saudi.
1: Oh,
0: ke keluarga
1: Allah.
0: Kerajaannya.
1: Masya Allah.
0: Ini jam-jam waktu itu dari Indonesia. Saya waktu itu kirim tahun 2009. Masya Allah. Minta dikirim lagi. Sampai pembimbing umrohnya tiap kesana, ini pesanan raja. Gitu
1: kan?
0: Keluarga kerajaan. Sekali kirim itu bukan puluhan botol. ratus gitu kan. Masya Allah lah, pokoknya manfaat gitu.
1: Iya, Masya Allah. Pokoknya Neng Manis Abang Sayang, gak usah jauh-jauh, ke Radio CBB aja. Di Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebonjeruk,

0: Jakarta Barat. Catat nih ya, catat customer service-nya, nanti kita berikan agen-agen yang terdekat. 0812-800-9518. Sekali lagi ya, 0812-800-9518. Air Bambu Tesma ada di sini, insya Allah bisa COD, langsung bayar di rumah Neng Manis Abang Sayang ketika barangnya datang, seperti itu. Ya, karena waktu aja nih, padahal testimoni masih banyak loh.
1: Masih banyak.
0: Iya. Kali. Tapi insya Allah nanti kita datang lagi, memberikan informasi lagi. Kita mohon maaf, Neng Manis Abang Sayang nggak bisa berlama-lama. Insya Allah lewat Air Bambu kita bisa memberikan kebahagiaan untuk Neng Manis Abang Sayang. Untuk di dalam tubuh. Kesehatan di dalam tubuh insya Allah akan menjadi sehat kembali. Kan?
1: Amin.
0: Ada sedikit sekelumit apa untuk Neng Manis Abang Sayang?
1: Pokoknya niatkan segala sesuatu harus karena Allah ya. Biar satu, kita mendapatkan pahala dari Allah, surga Allah. Carilah akhiratmu, dunia mengikutimu. Insya Allah dunia pun akan mengikuti. Ya. Ya, sehat pun akan mengikuti. Bahagia pun akan mengikuti. Sekali lagi, minumlah Air Bambu Habibur Rahman ya, setiap hari. Niatkan karena Allah, bismillah, mudah-mudahan sehat, sembuh, dan jangan berhenti di Anda. Tapi sampaikan, balighani wal ayah. Sampaikan ke kalian walaupun hanya satu ayat, ayat kekuasaan Allah. Insya Allah, itu akan menjadi jalan kebaikan buat kita semua, akan menjadi pahala-pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Amin.
0: Iya, akhir kata saya Maya Hapsi.
1: Saya Adang Meman Sulaimanuddin Adang Bambu.
0: Oke, jumpa lagi balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hai Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
0: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Real.
7: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Real, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Begitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
10: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi...

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main ya?
2: Sama temennya main pestol-pestolan. Ternyata pestol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurunya masuk.
2: Keluarin. Udah bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh. Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
2: Yang enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan gitu ya, enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh? Enggak sakit mata lagi?
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu, Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hi guys, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys,
3: we love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua tanyanya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wings Food. 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lo dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.

0: pilih, dipilih.
1: Bang, jualan apa, Bang?
0: Jualan goyang, Neng.
1: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
0: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
1: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
0: Ada, Neng. Ini nih.
2: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang agak berawan ini, Neng manis abang saya bakal ditemenin sama abang Reva nih. Yang pastinya digoyang seksi, hayo siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang sayang nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti abang Levan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat neng manis abang sayang.

0: menit aja nih meluncur dari jam 1 ya. Sudah waktunya request buat teman sabang sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih Bang Pandu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun cuaca di Legendaria City cerah.
0: Oh cerah. Di sini di Radio CBB nih berawan nih. Tapi nggak tahu nih bakal mendung atau cerah. Biasanya sih cerah.
1: Cerah. Kalau di sini cerah sekali. Wih, secara secara wajah Bang Basri dan Bang Hadi yang lagi ngopi santai duduk di
0: depan. Wih, ini Bang Pandu mau request apa?
1: Mau requestnya ini Cinta Daun Keladi Mansur S.
0: Cinta Daun Keladi dari Mansur ya. Oke, cinta, siap. Nanti apa refan? Cinta bukan daun keladi.
1: Semangat. Iya, cinta bukan daun keladi. Pokoknya buat yang sedang makan siang, selamat makan siang. Yang sedang persiapan buat seragam.
0: Betul.
1: Apalagi bentar lagi minggu depan pada masuk sekolah.
0: Senin depan udah mulai sekolah.
1: Iya, harus lebih semangat lagi. Ini waktunya minggu-minggu ini toko seragam sekolah akan membludak ramai.
0: Betul, di pasar pasti ramai iya. Nih.
1: Iya, seperti yang dialamin Om Sakti sekarang lagi beli seragam buat sekolahnya Kakak Zaza sama Kakak Mumtaz.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bang Pandu ya. Aja.
1: Bang Revan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Bang Pandu nih yang manis abang sayang. Buat yang manis abang sayang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Bang Saifuddin?
2: Alhamdulillah baik. Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Cuaca di Bogor gimana nih Bang?
2: Agak mendung-mendung gitu ya.
0: Mendung-mendung nih ya. Mantap deh, adem ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Maggie Zep ya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta?
2: Ya.
0: Tajamnya Cinta dari Maggie. Sebentar, Bang Revan cari dulu ya. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke ya. Terima kasih Bang Revan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nih Sabang Sayang, hari ini hari Selasa ya, langkah yang ke-7 di bulan Juli 2026 nih. 7726 hari ini ya. Cuacanya nih di jam 1 menuju jam 2 ini, menuju setengah 2 ini di Jakarta Barat, di Radio CBB ini agak berawan ya, tapi ya cuacanya gak jelas nih Neman Sabang Sayang. Kadang nih berawan kayak gini nih belum tentu bakalan hujan. Kadang juga berawan nanti siangnya cerah lagi aja ya. Semoga bakal cerah terus ya. Buat Neman Sabang Sayang nih emang benar ya, minggu-minggu ini tuh lagi ya karena kan sebentar lagi kan mau masuk sekolah nih. Apalagi yang baru naik nih, yang baru mau masuk SD, baru mau masuk SMP atau baru mau naik SMA, itu tuh lagi pada sibuk beli seragam. Contohnya ada adenya Abang Reva nih kemarin beli baju seragam ya, karena baru mau naik ke SMP. Nah jadi emang rame banget nih Nemanis Abang Sayang kemarin, di mall rame, di pasar rame, makan sampai pasarnya tutup pun masih rame. Mau tutup itu masih rame, banyak yang beli seragam juga. Jadi buat Nemanis Abang Sayang nih yang lagi belanja nih, atau yang mau belanja nih besok buat keperluan sekolah ya, buku-buku, pulpen, pensil atau tas ya, pokoknya semangat terus aja ya, apalagi di awal bulan kayak gini. Jadi buat teman sabang saya harus tetap semangat nih menjalani aktivitasnya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman sabang saya, yang ada Cinta Bukan Daun Keladi nih dari Mansur. Buat teman sabang saya jangan kemana-mana, tetap di gaya yang seksi. Hayo, siapa takut.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Langgut, Jakarta.

0: Si dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari ke Banjarok Jakarta Barat yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi hayo siapa takut. Masih sama masih waktunya request ya. Buat neng manis abang saya mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Takut.
0: Gak takut, ini suci ya.
1: Iya, Marepan apal aja dah.
0: Apal dong, kan udah apal suaranya. Gimana kabarnya nih, suci?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Suci mau diputerin lagu apa?
1: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Apa siapa ya?
0: Ada sih dari Dewi Persik. Mau dari Dewi Persik apa dari Lavenia?
1: Yang aku hanya kamu itu kan ya?
0: Iya.
1: Ya udah yang Dewi Persik aja ya.
0: Dewi Persik, oke siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Pastinya buat yang indah ya.
0: Oke.
1: Abang Revan tak selalu ya.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih Neng Murna? Alhamdulillah. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Panas.
0: Panas, mantap ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya Selendang Biru.
0: Selendang Biru dari siapa?
2: Yang biasa diputer lu, yang biasa Murna puter.
0: Yang biasa ya. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat nih masih terpantau berawan ya sama kayak tadi nih. Jadi belum tahu nih, masih belum jelas ya apakah nanti siang bakalan mendung hujan atau bakal cerah. Tapi biasanya emang cuacanya nih kayak gini. Siangnya ya cerah nih manis abang sayang. Karena emang belum ada tanda-tanda nih bakalan hujan ya. Emang udah beberapa minggu ini belum ada hujan nih di daerah Jakarta Barat nih. Tapi kalau misalnya di Jakarta yang lain Abang Revan kurang tahu nih. Di minggu kemarin full itu cuacanya panas nih manis abang sayang. Pagi, siang, malam panas terus ya. Ya jadi semoga hari ini cerah aja. Atau yang mendungnya mendung aja. Gak apa-apa. Yang penting jangan ada petirnya ya. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Buat yang manis abang sayang, ada Cinta Lahir Batin nih dari Dewi Persik. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Adit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsuit.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Nemenis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: 105 Kompas CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Yang mana siapa saya sedang kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 1:57 nih, Tok Republik Siar nih, namanya Sabang Sayang masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat namanya Sabang Sayang, yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Ayo siapa takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Davi?
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya untuk Bang Revan?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Lagi nyantai nih Bang?
1: Ya?
0: Lagi nyantai nih?
1: Iya, lagi ngopi.
0: Wih, mantep, siang-siang gini ngopi ya?
1: Iya, cuma agak mendung tapi panas hawanya.
0: Wah iya, bener nih. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa nih Bang Davi?
1: Kalau boleh dari Romah, judulnya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku dari Roma.
1: Roma ya.
0: Oke siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, spesial untuk Neng Dinda.
0: Oke siap.
1: Abang Revan, makasih banyak ya.
0: Iya sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini bertabrakan nih, belum bisa Bang Revan angkat ya. Nah no, oke, dapet nih. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Darli?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang.
0: Alhamdulillah. Kamal gimana nih cuacanya nih Bang?
2: Cuacanya adem tapi panas, gimana tuh?
0: Wah iya bener nih, sama berarti apa ya, adem tapi ya? Panas.
2: Iya jadi kayak mendung tipis tapi panas gitu Bang.
0: Iya tuh, emang cuacanya begitu tuh.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, ini mau diputerin lagu apa nih Bang Darli?
2: Mau lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Wayang Bang.
0: Wayang?
2: Iya.
0: Wayang doang?
2: Iya wayang doang dari Nano Romansa.
0: Wayang. Wayang, banyak nih wayang nih dari Nano ya.
2: Iya.
0: Bentar cari dulu ya. Wayang coba. Wayang. Wayang nonton wayang juga ada nih soalnya nih, lagu nonton wayang.
2: Wayang doang ini mah.
0: Bentar cari dulu ya. Wayang Nano Romansa ya. Oke, siap nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Oke, siap. Terima kasih Bang Revan ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis Sabang Sayang nih. Cuacanya nih di jam 2 nih di Radio CBB di Jakarta Barat sekarang terpantau cerah nih. Kalau tadi berawan ya, mendung-mendung nih, mendung tapi enggak tahu bakalan hujan atau cerah. Benar aja. Benar kata Bang Revan tadi kalau misalnya nih mah kayaknya bakalan cerah. Soalnya emang beberapa minggu ini cuacanya tuh enggak ada hujan yang manis Sabang Sayang, betul-betul panas. Kayaknya nih hari ini cuacanya ya sekitar 30 derajat Celcius. Kalau kemarin panas banget itu 31-32 derajat. Sekarang ya palingan 30-31 derajat Celcius ya. Ini buat yang manis Abang Sayang yang mau beraktivitas di luar rumah, ya gak apa-apa nih, masih aman ya, gak terlalu panas banget. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Roma Irama dengan judul lagunya Mutiara Hidupku. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.

0: Kiki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: bekas
1: 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu ini murahkan dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurisita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 846/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Randy Irawan bin Rohmat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 7 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Rawalele, RT 10, RW 1, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11830. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aulia Nabila binti Asmat sebagai penggugat melawan Randy Irawan bin Rohmat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Randy Irawan bin Rohmat. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105,4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026, saya Siska Reni Purwanti sebagai jurisita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 999 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mita Suciati binti Tarnoto, tepat dan tanggal lahir Jakarta 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman

0: Mandahulu beralamat di Kampung Belakang, RT 4 RW 3 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11810. Namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rodi Royadi bin Yunus sebagai pemohon melawan Mita Suciati binti Tarnoto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka penggalian ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Mita Suciati binti Tarnoto. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya,

0: Mulai sekarang, saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan. Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: ada yang sedap nih. Grand Ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio Sinergi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Buat yang sama sayang yang mau salam-salam boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada Abah Waisal nih dari Gianyar Bali hadir, siap. Ada Adi Bondongan juga nih hadir, siap. Ada Pika, terus ada Fauzia Zakiyahnya nih, terus ada Melani Aza. Katanya salamnya buat Ahmad Tudori, Anim Beka, Mat Yasin, PI Matulangka, Sumantri, Yusuf, Ali, Mofik, Pek, Eli Agusin, sama Siti Eni. Buat semuanya pokoknya ya, oke siap. Terus ada Ahmad Tudori juga nih, katanya dia mau salam-salam buat Melani Aza, Anim Beka, Mat Yasin, PI Matulangka, Siti Eni, Tirta Buluk, Eli Agustin, Nurul, Socha, Dodidul, sama Siswandi, Sis. Terus ada Nurul-Nurulnya juga nih, ada Socha juga. Buat yang manis abang sayang mau salam-salam, masih Abang Revan tungguin nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Revan, ada tips nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar. Yang manis abang sayang, tahu gak nih, sebenarnya hipertensi itu bisa diturunkan sama aktivitas yang sering kita lakuin sehari-hari. Contohnya itu kayak jalan kaki. Tapi gak cuma jalan kaki aja loh yang manis abang sayang. Jadi ada kebiasaan sederhana tuh yang bisa membantu kita tuh buat menurunkan hipertensi nih. Buat yang manis abang sayang yang punya hipertensi atau yang biasa disebutnya tuh darah tinggi, nah itu tuh yang manis abang sayang bisa dibantu nih. Ada tiga kebiasaan sederhana yang bisa membantu menurunkan hipertensi. Emang apa aja kebiasaannya Bang Revan? Nah, yang pertama nih ada kurangi konsumsi garam nih ya. Karena mengurangi konsumsi asupan garam ini menjadi salah satu langkah yang sangat-sangat dianjurkan nih untuk membantu menurunkan tekanan darah nih. Bagi penderita hipertensi, asupan natrium disarankan tuh tidak melebihi 1500 mg per hari. Nah, jadi nih manis abang sayang yang punya hipertensi atau darah tinggi atau tekanan darahnya tinggi, nah itu tuh yang manis abang sayang bisa nih mengurangi konsumsi garam. Jadi yang biasanya garamnya yang biasa makannya asin-asin dikurangi, jadi gak terlalu asin. Tapi jangan manis-manis juga, jadi ya pokoknya biasa aja, jangan terlalu manis, jangan terlalu asin. Nah, terus yang kedua nih, yang manis abang sayang bisa menjaga tubuh tuh tetap terhidrasi nih dengan cara mencukupi kebutuhan cairan setiap hari. Nah, ini juga bisa membantu menjaga tekanan darah tuh tetap terkendali. Minum sekitar 6-8 gelas air setiap hari. Ini bisa membantu menurunkan resiko hipertensi. Ya, kan sangat-sangat disarankan minum, orang minum kan 2 liter sehari atau 8 gelas sehari minimal nih manis abang sayang ya. Ini kan jadinya tubuh kita tuh tetap terhidrasi. Nah, jadi bisa terhindar dari resiko terkena hipertensi. Dan yang terakhir nih, tidur yang cukup dan berkualitas nih ya. Jadi pola tidur juga penting nih manis abang sayang. Tidurnya nggak cuma tidur yang lama aja, tapi tidur yang berkualitas juga. Kualitas tidur ini memiliki hubungan erat dengan tekanan darah nih. Saat tidur kita itu nyenyak, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan kadar hormon stres ini menurun sehingga tekanan darah ikut turun. Nah, karena itulah gangguan tidur seperti insomnia ini berkaitan dengan meningkatnya risiko hipertensi. Nah, jadi nih manis abang sayang nih, kalau bisa jam 11 malam yang udah di rumah ya, yang pokoknya udah di rumah dari jam 7 malam, pokoknya jam 11 malam tuh diusahakan itu harus udah tidur. Jadi 1 jam atau 1 jam setengah sebelum tidur tuh harus dihindari dari sinar UV, misal dari sinar HP, pokoknya sinar-sinar elektronik kayak TV, HP, pokoknya yang digital gitu harus dihindari nih manis abang sayang ya. Jadi biar bisa tidur lebih cepat dan tidurnya pun berkualitas. Nah, jadi pola tidur itu penting juga ya buat tekanan darah di tubuh kita. Jadi kita bisa terhindar dari resiko hipertensi, dan yang punya hipertensi pun itu bisa turun tekanan darahnya yang gak terlalu tinggi. Oke, itu tadi ada tips dari Bang Revan nih, semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Buat yang manis abang sayang mau salam-salam, masih Bang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Bang Revan mau putarin lagu dulu nih, ada di persimpangan nih dari

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus, gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
12: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sabang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 51 menit waktu balik siarin yang mana sabang sayang masih sama ya. Masih waktunya salam-salam nih. Buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih cuacanya di Jakarta Barat nih terpantau masih cerah ya nih manis abang sayang. Cuma gak panas banget nih, gak cerah-cerah banget ya. Dan Abang Revan ini sambil menunggu ya, Abang Revan ada tips buat yang manis abang sayang sejangkau siar nih. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih ya, cara menjaga kolesterol di tubuh kita tuh tetap aman nih. Jadi bukan cuma hindari dari makanan yang berminyak-minyak gitu kayak gorengan ya, tapi ada makanan atau aktivitas yang seharusnya kita lakuin biar kolesterol di tubuh kita tuh tetap terjaga nih Nemo Nisa Bang Sayang. Emang apa aja nih Abang Reva? Nah jadi yang pertama nih Nemo Nisa Bang Sayang, harus rutin mengonsumsi serat ya. Perbanyak asupan serat dari makanan, kayak makanannya tuh kayak buah, sayuran gitu Nemo Nisa Bang Sayang ya, untuk mencegah penyerapan kolesterol jahat atau

Kan bisa nih mulai rutin berolahraga ya. Lakukan olahraga intensitas sedang sampai tinggi nih. Kayak jalan kaki 30 menit beberapa kali seminggu, misal 3 kali seminggu. Nah, ini itu untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Olahraga itu sangat direkomendasikan secara medis sebagai penanganan pertama untuk mengontrol kolesterol. Jadi namanya sabang sayang yang tadinya jarang olahraga bisa nih mulai berolahraga. Jadi jangan langsung intensitas tinggi, yang sedang-sedang dulu aja. Kayak misal jalan santai gitu 30 menit, tadinya gak pernah, coba seminggu 2 kali. Nanti kalau misal udah terbiasa seminggu 3 kali, terus udah terbiasa lagi seminggu 4 kali. Nah gitu nih manis abang sayang ya. Nah terus yang keempat nih manis abang sayang bisa mengendalikan konsumsi gula dan karbohidrat olahan nih. Kayak cemilan manis dan karbohidrat olahan tuh kayak roti gitu nih manis abang sayang ya. Ini dapat meningkatkan kolesterol. Nah ini tuh bisa diganti juga, bisa diganti dengan biji-bijian utuh dan pilihan yang rendah gula ya. Ini tuh sangat membantu dalam meningkatkan kadar kolesterol nih nemenis abang sayang ya. Jadi nemenis abang sayang harus dikurang-kurangin nih, kayak konsumsi gula sama karbohidrat olahannya. Bisa diganti dengan konsumsi kacang-kacangan ya, mau kacang mede, kacang tanah, kacang almond, pokoknya terserah nemenis abang sayang ya. Dan yang terakhir nih nemenis abang sayang nih, yang misal nih Neng Manis Abang Sayang tuh suka ngerokok, nah bisa nih mulai berhenti ngerokoknya. Dicoba pelan-pelan dikurangi, nanti bisa berhenti. Kalau misalnya enggak pun ya enggak apa-apa, tapi coba untuk dikurangin ya. Karena merokok secara langsung itu bisa merusak profil lipid tubuh dengan cara menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL nih ya, sekaligus menaikkan kolesterol jahat. Nah kombinasi buruk ini tuh lambat laun bakal memicu kerusakan pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan yang mempersempit arteri. Nah makanya nih manis abang sayang nih yang masih ngerokok, mulai dari sekarang dikurangin dikit-dikit. Jangan langsung berhenti, nanti kalau langsung berhenti kan gak bisa ya. Jadi harus dikurangin dikit-dikit pelan-pelan, nanti lama-lama kan berkurang. Nah jadi lemak baiknya gak berkurang terus, jadi ada lemak baiknya gitu nih manis abang sayang ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat Nemanis Abang Sayang yang masih mau salam-salam masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada kenangan nih dari Ayu Soraya buat Nemanis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: PP Banter Dangdu Jakarta 100% Dangdu Indonesia. Neng mana sih Bang Sesa kau siar balik lagi sama Bang Reva nih. Nih gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 12 menit waktu beli siar nih. Neng mana sih Bang Sayang, sudah waktunya request ya. Buat neng mana sih Bang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Bang Reva mau cek dulu ah yang sudah bergabung nih di WhatsAppnya CBB. Sudah ada Cemara nih, terus ada Ale Duda juga, terus ada Kaminkan, ada Bang Kaminkan, terus ada siapa lagi nih. Oke, Bang Revan angkat telepon dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah kalau Cemara sehat. Sebaliknya kabar Bang Revan sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Masih di kampung nih?
1: Masih, insya Allah terhari Jumat enggak apa Kamis balik.
0: Wih mantap. Gimana cuacanya di sono, di Jawa?
1: Cuaca di Jawa alhamdulillah cerah Bang. Belum cerah. Ada hujan sampai sekarang.
0: Cerah tapi enggak panas, enak ya.
1: Enggak, adem malah.
0: Enak banget tuh ya. Wah enak banget tuh ya. Wah enggak mandi, baunya nanti nyampe sini lagi. Oke, okay, ini mau diputerin lagu apa?
1: Cemara mau lagu Ayah Imam ya, Bang Revan.
0: Apa judulnya?
1: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa. Jadi ini cinta atau dosa ya. Nih?
1: Yang cintanya nggak apa-apa, dosanya jangan.
0: Oh gitu. Jadi yang benar yang mana? Cintanya yang benar.
1: Tuh kan ketawa.
0: Yaudah siap, nanti diputerin lagunya ya.
1: Iya, terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga Bang Revan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin amin. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Abang Revan lanjut nih ya, mau absen-absen lagi ya. Ada dari Bang Saifuddin nih, terus juga ada Analata juga, ada Hikmal Atas juga, terus ini tadi ada siapa lagi ya, ada Bang Davi juga tadi ya yang sudah on air. Terus ada Mama Aldi Calvinnya nih, katanya mau request Cinta Lahir Batin. Wah udah di request tadi ya, udah di

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 94 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang saya kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan yang digoyang seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 4:35 waktu dibelik siarin. Yang mana Sabang sayang masih sama ya, masih waktunya request. Buat yang mana Sabang sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo. Gak takut.
0: Gimana kabarnya nih Dinda?
1: Baru aja sampai rumah.
0: Wih, baru nyampe rumah nih ya, baru banget nyampe.
1: Iya.
0: Wih, mantap.
1: Baru di kamar ini.
0: Waduh. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Apa?
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Dari siapa tuh lagunya?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Sebentar. Oke, ada nih Pacar Dunia Akhirat ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti Bang Revan putar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya deh, Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, oke, siap. Jadi cemburannya Bang Revan.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Sabang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo siapa takut.
0: Gak takut ah, gimana kabar nih Neng Muna?
2: Sehat walafiat Bang Revan.
0: Alhamdulillah, nih udah lama nih gak dengar suaranya nih. Sibuk nih ya.
2: Tapi monitor sih.
0: Oh monitor, sibuk berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagu Imam Syarifin udah belum?
0: Udah tadi.
2: Lewaldi udah?
0: Lewaldi belum.
2: Nah, ini ya perasaan ya.
0: Perasaan dari Lewaldi.
2: Iya. Yeah.
0: Perasaan. Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis Abang sayang nih dicorek lagi. Di sore ini nih cuacanya nih masih terpantau cerah nih manis Abang sayang, tapi udah enggak cerah banget ya. Ya, mataharinya udah ketutupan awan nih ya. Karena udah sore ya, matahari udah mau terbenam, tapi nih mataharinya lagi ketutupan awan nih. Jadi berawan gitu, cerah berawan ya sore ini nih manis Abang sayang, dan sebentar lagi sudah mau jam-jam pulang kerja juga. Jadi buat teman-teman Sabang sayang nih, jalanan sudah mulai ramai. Jadi buat teman-teman Sabang sayang, harap berhati-hati aja ya nanti yang mau pulang kerja sebentar lagi nih. Dan Abang Revan juga ada informasi nih buat teman-teman Sabang sayang. Jadi Indonesia itu kedatangan Perdana Menteri India nih. Jadi ada kunjungan Perdana Menteri India. Jadi ada 12 jalan di Jakarta ini yang bakal ditutup situasional nih pada 6-8 Juli nih teman-teman Sabang sayang. Nah jadi kata di lantas Polda Metro Jaya ini memberlakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan secara sementara dan situasional nih di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta nih dari Senin kemarin sampai Rabu besok nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah ini tuh bukan penutupan jalan secara total, tapi ada pembatas dan penyaring kendaraan ya yang dilakukan sesaat ketika rombongan tamu negara melintas di jalur yang sudah ditentukan. Nah jadi ada beberapa jalan yang bakal ditutup situasional. Katanya sih ditutupnya tuh jam 5 sore ya Neng Manis Abang Sayang. Pengawalan dan pengaturan lalu lintas oleh petugas di lapangan dimulai intensif pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 5 sore nih sebentar lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Nah terus jalannya ada apa aja nih Bang Revan? Jadi ada 12 jalan nih di Jakarta. Jadi ada dari Jalan Raya Halim, Perdana Kusuma, terus Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, terus ada Jalan DRID Anak Agung, Gede Agung nih, terus ada Jalan Hos Cokro Minoto, terus ada Jalan Imam Bonjol, ada Jalan Jenderal Sudirman, ada Jalan MH Tamrin, ada Jalan Merdeka Medan Merdeka Barat, terus ada Jalan Gatot Subroto, ada Jalan Prof. Dr. Satrio, dan Jalan Gerbang Pemuda. Nah jadi buat yang menisa Bang Sayang yang mau pulang kerja, yang melintas jalan ini lebih baik cari jalan alternatif lain ya, karena kan ini jalannya nanti di jam 5 itu bakal ada pengawalan Perdana Menteri India, jadi ditutup sementara. Jadi ditutupnya tuh gak secara total, cuma sementara aja, nanti pas pengawalannya udah selesai nanti dibuka lagi. Tapi daripada nemenin sabang saya nungguin, mendingan cari jalan alternatif lain aja ya, yang melewati jalan-jalan yang tadi Abang Revan sebutin. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih buat nemenin sabang sayang. Ada Pacar Dunia Akhirat nih dari Rita Sugiarto. Tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Podcast Abang Sayang Si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya.

0: sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

Namun isa bang saya sudah kau siar balik 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Namun isa bang saya sudah kau siar balik lagi sama Bang Reva nih di Gaya Seksi. Hayo siapa takut. 5 menit aja nih meluncur dari jam 5 nih Namun isa bang sayang. Abang Revan ada informasi nih buat Namun isa bang saya sudah kau siar ya. Jadi ini buat Namun isa bang sayang harap berhati-hati ya. Yang suka ke minimarket bawa motor tuh harap berhati-hati aja, karena ini kemarin di hari Sabtu nih manis abang sayang ada aksi pencurian motor nih terjadi di minimarket dekat pom bensin Aksia di Jalan Pondok Kacang Raya Tangerang Selatan nih. Jadi nih manis, ceritanya gini nih manis abang sayang, pemilik motornya tuh lagi ke ATM masuk ke minimarket. Jadi kan biasanya minimarket kan ada mesin ATM-nya kan, jadi pemilik motor tuh masuk ke minimarket buat ke ATM. Jadi motornya kan ditinggal di luar. Nah ini ya Bang Revan nih masih belum tahu nih ya dikunci stang atau enggak. Jadi ceritanya tuh pokoknya lagi ngambil mungkin lagi ngambil uang ya di ATM. Nah motornya tuh dibawa kabur sama orang nih. Yang bawa kabur tuh sendirian ya nih manis abang sayang. Ini terpantau yang bawa kabur tuh sendirian. Yang bawa motor si korban ini bapak-bapak. Kayaknya sih di kelihatan di videonya ini udah dikunci stang. Nah jadi emang pencurinya ini udah memantau di sekitar. Kalau misalnya sekitaran minimarket tuh sepi gak ada orang, karena orangnya udah pada masuk ke dalam sama yang di luar tuh emang gak ada orang sama sekali. Nah jadi pelaku tuh pakai helm yang manis abang sayang langsung membobol ke kontak kunci kontaknya. Itu tuh gak ada 1 menit itu tuh langsung berhasil dinyalain motornya terus dibawa kabur nih Neman Isa Bang Sayang. Jadi buat Neman Isa Bang Sayang ini harap berhati-hati ya kalau misalnya lagi ke minimarket atau ke warung atau kemanapun itu motornya ditinggal, ya jangan ya ditinggal-tinggal gitu aja. Harus dipastiin itu dikunci stang dengan benar atau enggak, terus kontaknya ditutup atau enggak. Terus sambil dilihat-lihat juga motornya, jangan main ditinggal gitu aja. Jadi sesekali tuh dilihat masih ada enggak, masih aman atau enggak. Karena nih walaupun baru ditinggal sekitaran 2 menit sampai 5 menit itu motornya tiba-tiba pas korbannya ini mau pulang itu motornya udah diambil sama orang. Jadi buat teman-teman sama saya harus berhati-hati aja ya. Apalagi yang pengguna motor matic itu emang lagi rawannya pencurian ya teman-teman sama sayang. Sekarang aku pencuri ini udah jago-jago. Maling motornya itu enggak nyampe 1 menit itu udah bisa dinyalain itu pakai kunci T buat teman-teman sama sayang. Jadi harus berhati-hati aja nih, jadi pembelajaran buat kita nih, oke? Dan gak cuma informasi itu aja nih, Abang Revan juga ada informasi lagi nih. Jadi ada DPRD DKI nih minta pelayanan Transjakarta ini diperbaiki. Sebelum tarifnya itu jadi 5.000. Jadi ceritanya gini nih manis Abang Sayang. Jadi ada yang mengusulkan kalau misalnya tarif Transjakarta tuh mau dinaikin ke 5.000. Dan kemarin Abang Revan kasih informasi juga kalau misalnya Mikrotrans itu bakal ditarifin, yang tadinya gratis mau ditarifin ke 2.000. Dan ini Transjakarta juga nih manis abang sayang, yang tadinya 3.500 mau dinaikin ke 5.000. Tapi Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh ini meminta pelayanan Transjakarta diperbaiki terlebih dahulu nih sebelum tarifnya dinaikkan. Katanya kalau masyarakat nantinya diminta membayar lebih mahal, maka kualitas layanannya juga harus ikut meningkat. Nah ini benar nih Neman Isa Bang Sayang ya. Kalau misalnya emang mau dinaikin ya pelayanannya harus lebih baik lagi. Kata Nova juga beberapa hal yang perlu diperbaiki nih, mulai dari keselamatan pengemudi, kenyamanan penumpang, sampai keamanan di dalam bus dan halte. Nah itu juga harus diperhatikan ya Neman Isa Bang Sayang. Menurut Nova nih, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penerapan fit to walk, yaitu memastikan pengemudi benar-benar dalam kondisi siap pengemudi. Nah, benar juga nih. Soalnya nih, Abang Revan nih, kalau misalnya lihat supir-supir kayak Mikrotrans gitu tuh, kadang ada yang suka ugal-ugalan nih. Tapi sejauh ini sih, kalau Transjakarta sih Abang Revan lihat aman-aman aja. Bawa bisnya juga aman-aman aja. Ya semoga ini kedepannya bakal lebih baik lagi pelayanannya ya sebelum dinaikin ke tarifnya 5.000. Dan katanya Gubernur Pramono Anung juga bakalan dikasih penjelasan ya apakah emang bener bakal dinaikkan ke 5.000 atau tetap di 3.500. Jadi buat yang manis abang sayang tetap pantau terus ya informasinya nih
Apalagi buat Nemo di Sabang Sayang yang sering pulang perginya, berangkat kerja atau kemanapun yang suka naik transportasi umum kayak Transjakarta ini. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Nemo di Sabang Sayang. Ada Tak Pernah Cukup nih dari Anis Fitria. Buat Nemo di Sabang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau jualan makin laku?

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nih mana sabang saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 5 lewat 30 menit waktu bilik siaran yang manis abang sayang nih. Cuacanya di Radio CBB terpantau masih cerah, tapi emang mataharinya sudah mulai terbenam. Ya sudah memasuki jam pulang kerja juga, jadi jalanan nih sudah mulai ramai ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati aja nih. Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat teman manis abang sayang yang kau siar ya, yang mau pulang kerja atau yang mau pergi kemana, biar tahu nih lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya ya. Abang Revan mau mulai dari Jakarta Selatan dulu nih. Dari Jalan Haji Nawawi Raya menuju Jalan Gandaria Tengah ini padat yang manis abang sayang. Dari Jalan Cipeta Raya menuju Jalan Pangeran Antasari ini padat merayap. Dari Jalan TB Simatupang menuju Jalan Lenteng Agung Raya ini padat. Dan Jalan Pejaten Barat menuju Warung Jati Barat ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Raya Kalimalang menuju Jalan Inspeksi Kalimalang ini padat. Dari Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka ini ramai lancar. Dari Jalan DI Panjaitan menuju Jalan Otista Raya ini padat. Dari Jalan Raya Pondok Gede menuju Jalan Haji Naman ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan KH Mas Mansur menuju Jalan Karet Pasar Baru ini padat. Dari Jalan Gunung Sari Raya menuju Jalan Industri Raya ini padat merayap. Dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit padat. Dan Jalan Cikini Raya menuju Jalan Raden Saleh ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano ini padat. Dari Jalan Boulevard Barat menuju Jalan Boulevard Timur Raya ini padat merayap. Dari Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit Karang Ayu Barat padat. Dan Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Lodan Raya ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Dan Mogot menuju Jalan Kamal Raya padat. Dari Jalan Panjang menuju Jalan Kedoya Raya ini ramai lancar. Dari Jalan Tanjung Duren Raya menuju Jalan Kiai Tapa padat. Dan Jalan Kembangan Raya menuju Jalan Joglo Raya ini ramai lancar. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Jalan Juanda padat. Dari Jalan Sawangan Raya menuju Jalan Muhtar Raya ramai lancar. Dari Jalan Kartini menuju Jalan Arif Rahman Hakim padat. Dan Jalan Raya Bogor menuju Jalan Tole Iskandar ramai lancar. Lanjut ke Bekasi ya, dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Kahanur Ali padat. Dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Chairil Anwar ini ramai lancar. Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang padat. Dan Jalan Raya Narogong menuju Jalan Bantar Gebang Raya ini padat merayap nih manis abang saya ya. Terakhir ke Tangerang nih, dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Dan Mogot ini padat. Dari Jalan MH Tamrin menuju Jalan Gatot Subroto ini ramai lancar. Dari Jalan Raya Serpong menuju Jalan Pahlawan Seribu padat. Dan Jalan Raya Ciledug menuju Jalan Hos Cokro Aminoto ini padat merayap. Nah buat yang manis abang sayang, ini jalanan sudah ramai dan padat merayap ya. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati aja yang mau pulang kerja. Dan ingat pesannya Abang Revan ya, tetap patuhin aturan lalu lintasnya. Jangan lewat trotoar, jangan lewat jalur busway. Ingat rambu-rambunya juga diperhatikan ya, jangan dilanggar. Jangan merobos lampu merah dan jangan lawan arah. Biar yang manis abang sayang selamat sampai tujuan, sampai rumahnya ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Hetty Sunjaya dengan judul lagunya Sejuntai Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut.

0: makhluk arwah jati mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, burung-burungnya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
1: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.

0: Sesuai namanya syariat ya Alhamdulillah pada Ayat Baru Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya dokter. Kalau dari ini masih dokter gini.
2: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hai Dit,
5: gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delicious ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Ratus lima koma CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang yang kau siar nggak berasa ya? Udah 5 jam aja nih Bang Revan nemenin Neng Manisa Bang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manisa Bang Sayang jangan khawatir ya, karena nanti di jam 6 ini bakal ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Jadi Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbalak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy.
7: Cari Wingsuit.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Yang manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Adanya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food. Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 dan 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas kemarin lah, sebuah kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini
2: air bambu Habibur Rahman ya pak.
1: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya.

0: bambu Ibu Rahma.
1: Amin.
0: Ya, salam satu. Nah, ini kan saya dokter kalau dari masih dokter ini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kamu terapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CDB Radio.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit lo?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Eh, anak Malaysia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Nih sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara.
2: Pedesnya juga bisa milih loh.
1: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsuit.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118109818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Ning Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% untuk Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM Radio

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Gimana sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas si Bibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio sendiri gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Jangan nyebrang sembarangan. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
0: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: CBB, Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Oi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: terkenal sejak 1948.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya 600. Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air Mamur itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang enggak, enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral Mamur Habibur Rahman dengan harga Rp150. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Sabang sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi pantang radio sebibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng,

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

0: Neng.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga, ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lembut, Jakarta.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
0: Kesurupan kali ya?
4: Aduh, gue jadi takut nih.
5: Lari aja yuk. 1, 2.
4: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
5: Lah, bukannya lo kesurupan.
4: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
5: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
4: Goyang sejangkau siar.

Paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

sanginya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT03 RW09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: mulut Maret normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu milik Murut Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM 59 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0918 dan bisa COD

0: masih hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari. Dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: Diplesia bilharzia, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah bilharzia dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi bilharzia.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini terasa dunia ini berputar. Kita buka mata itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi bilharzia hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami bilharzia hasilnya sangat memuaskan.
0: Bilharzia sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bilharzia. Dapatkan Bilharzia di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bilharzia, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bilharzia. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terbaru ke atas, kemarin aku sempat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
2: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya

hanya Rp150.000. Perbox isi 6 botol di Radio CBB Jalan NJPN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 0818 dan bisa COD, follow

0: jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati.
2: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jakarta 100% Dangdut Indonesia.

0: si Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBD aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.